0: papa zura papa mamuka papa sano papa sare re san sare sani dani sani papa kan kisa pakan nisa pakan nisa
1: chumat arvin gagvigos
0: chumat chumat arvin gagvigos
1: chumat
0: chumat chumat
1: arvin gagvigos
2: chumat
1: chumat arvin